0: di Provinsi Bali, Obet Napa Wawa kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napa Wawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut, bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napa Wawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napa Wawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga

0: amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
1: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
0: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini aset desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
1: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
2: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
1: Wapub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Mulyati Saat melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
5: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
4: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
6: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal, merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia.

0: luar yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
1: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
2: Saya dengan merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi. Dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
1: Kemarin kulihat awan memben.
0: Glenn Fredly, Kau.
2: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sangsar.
0: Butet.
5: Kicir-kicir.
0: Suwe ora jamu.
5: Es lilin.
0: Cici kriuk.
5: Si patoka.
0: Nyawai windawe.
5: Boleh lepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Aradia 2026.

Ya, pendengar, mungkin telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dan Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 9:29 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, ke ruang dengar Anda kembali akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda pendengar umat Kristiani nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Bio, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur saat ini pendengar. Demikian kebersamaan kita untuk biak pagi ini. Dan saya Amanda Loli, operator teknik Bung Yohanes Samperante, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan-rekan saya yang lain mengantarkan paket acara siaran kami menemani aktivitas Anda untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Pro2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke Grand Final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. 2. Wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rribia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. 3. Unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: pada dirimu.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri. Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: nanti. Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ku yang lama di sini menjagamu tak. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Sule Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cici Periuk,
5: Si Patoka,
0: Nyawai Bindawe,
5: Boleh Lepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Indonesia 2026.
8: Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda di siang hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak siang ini, edisi Minggu 30 Agustus 2020 Anda. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda pendengar. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di hari ini. Harga musik, informasi menarik dan juga program menarik akan kami hadirkan kembali menemani akhir pekan Anda dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk kita ikuti bersama penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Ya, selamat hari Minggu untuk Anda semuanya dan juga selamat berakhir pekan ya. Di hari ini cuaca Kota Biak yang terpantau cukup sejuk ya, dan juga sedikit berawan dan juga sedikit berangin. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda juga lagi menikmati momen bersama keluarga tersayang tentunya di rumah ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin sudah persiapan untuk berlibur bersama orang-orang tersayang tentunya, ya mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap semangat ya menjalankan aktivitas rutinitas yang akan Anda langsungkan di akhir pekan kali ini. Ya apalagi di hari Minggu ini banyak sekali mungkin ya acara-acara yang akan Anda langsungkan. Ya semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan. Ya untuk Anda juga para pengendara roda 2 ya, untuk selalu jaga kesehatan ya dan kurangi kecepatan. Yang terpenting juga untuk Anda yang melakukan perjalanan jauh baik Biak, Supori dan juga sebaliknya, untuk jaga selalu keselamatan. Dan yang terpenting ya untuk pakai helm khususnya untuk para pengendara roda 2. Ya, berdengar sekali lagi saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak siang ini. Sebelumnya Anda dapat juga menyimak siaran kami secara langsung di 9.1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual pendengar selengkapnya dapat Anda simak di www.rri.co.id maupun di aplikasi RR News. Baik, peringat saat sekarang di studio pukul 10 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk idola Indonesia layak anak. Ya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu anak-anak menemani nuansa siang hari Anda ya. Rangkaian lagu-lagu anak akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu penyampaian cek fakta. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: pinjam HP-nya gak untuk main game. Sebentar aja, tidak lama-lama kok.
1: Boleh, tapi ingat, tidak boleh lama-lama. Harus
0: belajar juga.
1: Betul sekali. Jadi boleh main HP asal jangan lupa belajar.
0: Kenapa gitu, Mama?
1: Ya karena kalau Ade main HP-nya terlalu lama, nanti matanya bisa rusak. Kalau main game-nya terlalu lama, nanti jadi malas belajar.
0: Oke, Mama. Ade main game, tapi tidak lama-lama. Setelah itu, Ade bakal belajar.
1: Oke deh, ini nih HP-nya.
0: Terima kasih, Mama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan ini mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Kemudian pendengar, melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi di taspen.co.id/karir. Dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian pendengar, satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026, dilansir dari comdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia pukul 11.

2. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612. Kami nantikan kebersamaan Anda di TTS Titip Tembang Siang edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2020 ada. Ya, selamat minggu saja, selamat hari minggu dan selamat berakhir pekan ya untuk Anda lagi berkumpul bersama keluarga ya. Menikmati hari minggu ini bersama orang-orang tersayang tentunya. Ya, untuk Anda juga yang lagi bersibuk di rumah atau yang lagi berkendara juga ya, kami nantikan kebersamaan Anda ya. Menemani aktivitas di siang hari ini yang hadirkan di TTS di Tembang Siang, rangkai lagu-lagu pilihan dan juga kami nantikan titip salamnya. Ya, rekesan salam-salam Anda juga, rekesan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan dan juga titip salam yang ingin Anda sampaikan ke sanak saudara, kami nantikan saja di siang hari ini. Silakan pendengar di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung maupun juga bisa tinggalkan pesan ya di WhatsApp kami. Ya, kami nantikan saja di telepon biasa dan juga di WhatsApp. Sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612.

Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih kami nantikan dulu untuk Anda ya. Silakan bisa langsung bergabung ya di WhatsApp kami. Nomor yang sama pendengar ya di 082-51-634612. Ya, walaupun sempat kemarin ada yang telepon dengan nomor yang lama ya, yakni di 0981, itu sudah tidak terhubung lagi pendengar. Ya, Anda bisa simpan di nomor kontak baru kami di 082-51-634612. Seperti biasa, Anda bisa telepon langsung maupun Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama.

Baik, terima kasih sudah masuk di WhatsApp kami. Kami coba sambung dulu. Halo, selamat siang, TTS. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Baik, nampaknya belum ada suara ya, pendengar. Untuk Anda juga bisa langsung telpon biasa ya. Sekali lagi di telpon biasa, nomor yang sama kami nantikan. Dan juga untuk Anda ya, supaya tidak terkendala suara ya, kami mohon juga untuk bisa dikecilkan sedikit suara radio sebelum telpon. Kami nantikan saja, silakan di 0822-5163-4612. Baik, terima kasih. Kami bacakan dulu pesan masuk langsung dari WhatsApp ya. Ada Kakak Sipa di seputaran BTM. Ya, terima kasih untuk Kakak Sipa sudah menyapa di TTS Titik Tembang Siang di siang hari ini. Satu lagu dari Fanny Fabiola dengan judul Ku Tak Rela. Siap, sesaat lagi akan kami hadirkan. Dan juga kami nantikan ya, mungkin satu atau dua menelpon lagi sebelum kami putarkan satu lagu rekasan dari Kakak Sipa ya, satu lagu dari Fanny Fabiola.

Baik, namanya tadi sudah coba terhubung di telepon biasa namun terputus pendengar ya. Anda bisa telepon kembali, kami nantikan dulu hingga nanti jelang pukul 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung dengarkan satu rekasan yang sudah masuk dari Kakak Sipa di seputaran BTN. Selamat siang, satu lagu dari Fanny Fabiola.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil?
1: Maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Mita Talahatu, Beta Seng Marah, sudah kami hadirkan di siang hari ini pukul 11.26 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kami nantikan kembali ya kebersamaan Anda di TTS Titip Tembang Siang. Untuk siang hari ini, silakan untuk Anda yang ingin rekas lagu kembali, kami nantikan di 0822-5163-4612. Ya, seperti biasa, rekasan lagu yang ingin Anda dengarkan dan juga titip salamnya ya untuk sanak saudara, kami nantikan saja di siang hari ini. Anda bisa telepon biasa maupun juga bisa telepon di WhatsApp kami di nomor yang sama. Kami nantikan untuk Anda pendengar hingga nanti kami informasikan jelang kumandang azan zuhur pukul 12.00. Dan sebelum itu akan kami hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih sudah masuk di line telepon biasa dulu. Kami coba sambung dulu. Halo, selamat siang TTS.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Palembang.
0: Siap, ada Bung Erik.
1: Dari Erik.
0: Siap, apa kabar Pak Erik?
1: Baik.
0: Baik ya, silakan Pak Erik rekas lagu apa?
1: Ya, puterin lagu nih ya. Mother.
0: Mother.
1: John Lennon.
0: Oke, siap. Itu saja. Itu saja. Itu saja Pak Erik?
1: Iya.
0: Itu saja.
1: Ya udah itu aja.
0: Oke, siap.
1: Salam dari kejauhan.
0: Oke, siap.
1: Dan utamanya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas.
0: Siap. Terima kasih banyak, Erik. Siap, terima kasih dari jauh, dari Palembang ya, Sumatera Selatan, sudah bergabung langsung di siang hari ini, walaupun terpaut 2 jam ya, beda waktu di sana. Ya, tapi tidak mengurangi semangat untuk langsung rekas lagu di TTS Titip Tembang Siang dari Prosatya Raribiak. Siap, saat lagi akan kami hadirkan satu lagu dari Bung Erik ya di Palembang. Kami nantikan mungkin untuk Anda satu lagi ya, satu atau dua penelpon lagi, silakan untuk Anda kami nantikan di 0822-5163-4612. Ya, walaupun tadi sempat telepon ya, walaupun terputus kembali, kami nantikan saja. Baik, terima kasih sudah masuk. Kami coba sambung kembali. Halo, selamat siang TTS.
2: Halo, selamat siang TTS.
0: TTS, siap. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kakak Sipa.
0: Siap, Kakak Sipa. Silakan, mereka lagu apa lagi, Kakak Sipa?
2: Lagunya Kuderita.
0: Kuderita? Dari siapa?
2: Dari Komisita di batas kota ini.
0: Oh, di batas kota ini, siap.
2: Terima kasih, Ade.
0: Oke, siap, terima kasih, Kakak.

Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung putarkan dulu ya dua rekaman penelpon yang sudah masuk di siang hari. Ada Bung Erik dan juga Kakak Sipa di seputaran BTN. Kita dengarkan dulu satu lagu dari John Lennon. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah

91 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mantau saran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bia, baik melalui 91 FM maupun di streaming rri.co.id. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 11:48 waktu Indonesia Timur. Ya, kami cukupkan untuk TTS Titip Tembang Siang di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk para penonton yang sudah masuk di siang hari ini. Dan seperti biasa, kami nantikan kembali kebersamaan Anda ya di esok hari di jam yang sama, pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkai lagu-lagu religi bernuansa islami, terkhususnya kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12:00 waktu Indonesia Timur. Selamat siang kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda di BIA siang ini bersama saya Hanif, edisi Minggu 30 Agustus 2020 ada. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI BIA, kami bertugas mengucapkan selamat menaikan ibadah sholat zuhur. Baik, berikan rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali menemani siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Nusantara menemani siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 13. Kita ikuti kembali penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Berikan saat sekarang di studio pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa informasi lah masyarakat kami hadirkan di siang.

0: Pendengar, informasi dari BPS Sensus Ekonomi 2022. Pendengar, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya, pendengar, sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendengar, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Ya, pendengar, untuk Anda, Bapak, Ibu, dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Untuk itu, kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan juga, pendengar, bagi Anda masyarakat ataupun pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Sekian mendengar satu informasi dari BPS Sensus Ekonomi 2026. Selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 Era Rupiah.
1: Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi Sensus Ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Tahu Kahar, gue baru baca soal Sensus Ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
1: Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, Sensus Ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, Sensus Ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke Grand Final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi. Dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijtaf sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Sule Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cici Kriu,
5: Sipatoka,
0: Nyawai Bindawe,
5: Boleh Lebo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Adonisia 2026.

yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu Nusantara menemani siang hari Anda. Gak nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Ribia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Di Papua, ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu terakhir dari Kicir-Kicir, lagu daerah dari Jakarta, telah kami hadirkan di siang hari ini. Selepas ini, pendengar, akan kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tempo ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua hasil imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Yang kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke

0: pertahanan yang sengit. Akan tetapi, tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV, sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama, timnya terlalu pasif.
1: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube,
0: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
2: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
0: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias.
2: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
0: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nur Diasyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall, 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap

0: dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Mark di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan, dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chief de Mission bersiap untuk bisa mengangkat kalian dalam tim, maka kita butuhkan fokus, semangat, dan mental kalian.
1: Bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar Arena Net. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ini. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana. Saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, kalau makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga
1: kondisi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih lemah lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann, Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: tuh. Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa umumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Ya, pendengar, bantuan ini dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, pendengar, klaim Video Purabaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Video Purabaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menkeu.ri. Ya, sementara pendengar, suara Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Untuk itu, Kemenkeu telah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mencatut Purabaya. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda. Kita kembali ke Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.

0: 90,1 MHz program Masatu Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang jelang sore pendengar, kami hadirkan kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pakai lagu-lagu dangdut kami hadirkan menemani akhir pekan Anda di minggu hari ini. Ya, seperti biasa sebelum kami nantikan kembali rangkaian lagu-lagu dangdut, kami nantikan dulu ya untuk Anda rekasan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Kami nantikan langsung di dengan telepon pendengar 0822-5163-4612. Baik, terima kasih, kami coba sambung dulu. Halo, selamat siang. Baik, pendengar nampaknya terputus untuk Anda yang baru saya telepon ya. Kami coba tunggu untuk sambung kembali telepon Anda. Silakan di 0822-5163-4612. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Oh, siap. Dengan Bung Kabarek ya? Siap, silakan. Elvi.
1: Adalah.
0: Oke, siap. Oke, siap. Siap. Itu saja.
1: Selamat malam sampai hari kita berjorang itu juga berjorang lagu ini tak kita pernah selama ini kan tengah-tengah tapi belum pernah dengar dari final berjorang ini kita bawain pak kepada ibu selamat siang show
0: siap terima kasih Bung Kabarek. Baik, terima kasih pendengar dari seputaran Pantura ya sudah membuka bersama kita di Pro Dangdut siang hari ini. Satu lagu dari Elvi Sukaisi akan kami pilih untuk Anda ya. Silakan satu atau dua penelpon lagi sebelum kami putarkan di siang hari ini. Pendengar, kami nantikan dulu. Seperti biasa bisa di WhatsApp ya untuk Anda yang sempat tadi bergabung juga di WhatsApp ya, kami nantikan kembali. Sekali lagi di 0822-5163-4612.

Baik, berengger masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14:09 waktu Indonesia Timur saat ini. Ya, silakan untuk Anda, kami nantikan kembali di Dering Telepon dan juga di WhatsApp kami. Ya, kami hadirkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIA. Ya, selamat siang saja untuk Anda, selamat berakhir pekan ya, dan juga selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga untuk Anda yang lagi mendengarkan di siang hari ini, yang lagi santai-santai saja bersama keluarga ya, menikmati momen akhir pekan di minggu hari ini. Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung dengarkan dulu satu lagu spesial dari Bung Kabarek, satu lagu dari Elvi Sukaisi. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Barat. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita saat sekarang di studio pukul 14 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kami hadirkan pendengar ya di siang jelang sore ini. Dan kami informasikan untuk Anda pukul 15 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI. Ya, masih ada beberapa menit ke depan pendengar untuk Anda yang ingin request lagu dangdut kembali ya, kami nantikan saja di 0822-5163-4612 hingga nanti jelang di 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Minggu 30 Agustus 2020 ada. Laporan selengkapnya disampaikan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Berikan kita awali berita pertama. Jaringan internet dan layanan IndiHome di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor mengalami gangguan total akibat pencurian kabel optik yang terjadi pada Sabtu dini hari, 29 Agustus 2026. Kejadian ini menyebabkan layanan lumpuh sejak pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Martin, tim leader lapangan Telkom Biak, menjelaskan bahwa pencurian kabel ini terjadi di beberapa titik sekaligus dengan kerugian yang cukup besar. Akibat peristiwa tersebut, layanan jaringan di area Samova, Rich Angkasa hingga Darfur mengalami gangguan total atau down. Tidak hanya layanan IndiHome, jaringan Telkomsel di Tower Goa Jepang juga ikut lumpuh dengan total 13 titik jaringan yang terdampak. Ya, pendengar, untuk mempercepat pemulihan, Telkom Biak mengerahkan 5 tim yang beranggotakan minimal 10 orang termasuk siswa PKL asal Waropen. Estimasi perbaikan dan penggantian kabel diperkirakan memakan waktu hingga 5 jam agar layanan dapat kembali normal. Kemudian beliau juga menyampaikan dugaan pelaku keliru mengira kabel tersebut bernilai jual tinggi. Pihaknya mencatat kerugian material sangat besar, tidak hanya dari segi kabel, tapi juga material dan biaya operasional perbaikan di lapangan. Saat ini tim masih fokus menangani perbaikan dan laporan ke pihak kepolisian dan akan dilakukan setelah penanganan lapangan selesai dilakukan. Pendengar, pihak Telkom Biak berharap ke depan dapat dilakukan peningkatan patroli keamanan, terutama pada jam-jam rawan dini hari, mengingat kejadian serupa sudah berulang kali terjadi. Tercatat minimal 2 kali pada jalur yang sama di tahun lalu.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, Bulog Biak salurkan Bapang kepada 22.000 penerima bantuan di Biak Numfor. Selengkapnya disampaikan Tririan berikut ini.
2: Perum Bulog Subdrive Biak mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menyasar sebanyak 22.030 penerima bantuan pangan atau PBP dengan total beras sekitar 666 ton. Hal itu disampaikan Kepala Bulog Biak Armin Banjar yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan dimulai sesuai dengan jadwal pemerintah dan akan dilakukan di seluruh desa di Biak Numfor. Menurut Armin, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data yang dikirimkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Bappenas.
3: Hari ini ya, sesuai jadwal kami, bantuan pangan untuk Kabupaten Biak kami mulai untuk penyaluran. Jadi total nanti untuk seluruh penerima di Kabupaten Biak itu ada 22.030 penerima PBB. Total beras yang kami bagikan itu ada sekitar 666 ton. Hal ini juga sudah kami laporkan ke Pak Bupati dan Pak Sekda. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengisi kebutuhan masyarakat, terutama yang desil 1 sampai desil 4 akan beras. Jadi sesuai penyampaian tadi, jadi data yang dikirimkan dari Kementerian Sosial melalui Bappenas dan Kabulog, jadi penerima ini ada mereka yang terdaftar dalam desil 1 sampai 4. Dan nanti jika di lapangan juga, jika dari teman-teman di kelurahan atau di RD, untuk data yang penerimanya mungkin sudah pindah atau tidak lagi menempati domisili setempat, masih ada data cadangan yang bisa digunakan sebagai pengganti. Tapi perlu diperhatikan agar tetap menggunakan data cadangan mereka yang masuk dalam desil 1 sampai 4.
2: Armin menjelaskan penyaluran bantuan dimulai dari wilayah yang paling dekat karena kondisi cuaca yang menjadi kendala untuk menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di Biak Numfor. Sementara, untuk waktu penyaluran bantuan pangan hingga 30 September 2026. Sementara itu, Kepala Kelurahan Samova Obet Yansene mengatakan bantuan pangan dari Bulog ini bukan yang pertama kali disalurkan kepada masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut dilakukan secara rutin dan pihak kelurahan akan membantu proses penyaluran kepada masyarakat. Yang menyebut, terdapat sekitar 500 warga di Kelurahan Samova yang masuk dalam kategori penerima bantuan pangan berdasarkan data yang diterima.
4: Kami punya tugas adalah membantu untuk menyalurkan bahan pangan ini kepada masyarakat. Total kami di Kelurahan Samova itu ada 500 lebih warga masyarakat yang berhak atau layak untuk menerima bantuan pangan ini. Kami rencana disalurkan minggu depan, hari Senin, karena kami hari ini baru menerima, tidak mungkin langsung disalurkan ke masyarakat. Kami juga harus sama-sama dengan pegawai, kami bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan itu. Kami juga berharap untuk semua bantuan ini disalurkan dan langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu tidak serta-merta langsung kami bagikan, tetapi kami juga harus briefing dulu bagaimana caranya kami menyalurkan bantuan-bantuan ini.
2: Untuk diketahui, penyaluran bantuan pangan ini mulai dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor hingga 30 September 2026 datang.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. 5 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Serui menuju Waropen pada minggu 23 Agustus 2026 ditemukan dalam kondisi selamat. Kelima korban ditemukan oleh KMP Masire saat dalam perjalanan menuju Nabire pada Sabtu 29 Agustus 2026 sekitar pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, penemuan kelima korban ini menjadi titik terang dalam operasi SAR yang dilakukan oleh unsur SAR gabungan setelah menerima laporan terkait hilang kontaknya kelima orang tersebut. Setelah memastikan kondisi mereka, awak kapal kemudian memberikan pertolongan dan mengevakuasi kelima korban ke atas kapal. Selanjutnya para korban dibawa menuju Nabire untuk mendapatkan penanganan dan perawatan lebih lanjut. Terkait kronologis kejadian hilang kontak, saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian setempat setelah kelima korban mendapatkan perawatan lanjutan. Pendengar, Kepala Kantor SAR Biak Kundori STMM menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pencarian hingga akhirnya kelima korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi pencarian dan pertolongan ini melibatkan berbagai unsur SAR, antara lain Basarnas, TNI Polri, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, keluarga korban, serta seluruh elemen masyarakat dan organisasi yang turut terlibat dalam operasi SAR. Dengan ditemukannya kelima korban dalam kondisi selamat dan telah dievakuasi menuju Nabire untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang terlibat. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Institut Cinta Tanah Air atau INCITA Biak Numfor secara resmi menggelar yudisium bagi 60 mahasiswa program studi ilmu hukum tahun akademik 2025-2026 pada Sabtu 29 Agustus 2026. Yudisium tersebut menjadi momentum bersejarah bagi INCITA karena merupakan angkatan pertama lulusan setelah perguruan tinggi tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Biak menjadi Institut Cinta Tanah Air. Rektor INCITA Biak, Asesor Profesor Dr. Muslim Lobubun SHMH, beliau mengatakan yudisium angkatan pertama menjadi bukti perjalanan INCITA dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya

0: dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Apresiasi tersebut disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Zakarias L. Mailoa, saat mewakili Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnebra. Pendengar, menurut Bupati, perjalanan Incita memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari keberadaan STIH Biak Numfor sebelumnya. Perkembangan perguruan tinggi tersebut dinilai tidak terlepas dari kerja keras para pengelola dan tokoh yang memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, beliau berpesan kepada para lulusan agar tidak menganggap yudisium maupun wisuda sebagai akhir dari proses pendidikan, tapi sebagai awal untuk mengimplementasikan ilmu di tengah masyarakat. Ya, pendengar, menariknya Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, juga menjadi salah satu peserta yudisium Program Studi Ilmu Hukum Incita tahun akademik 2025-2026. Dalam momentum tersebut, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum atau SH. Keikutsertaan Wakil Bupati dalam yudisium angkatan pertama Incita menjadi motivasi bagi para lulusan dan mahasiswa lainnya bahwa proses belajar dan peningkatan kompetensi tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita ke informasi terakhir. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menghimbau warga menggunakan masker mencegah terkena gangguan penyakit ISPA. Berikut kita dengarkan bersama wawancara Oki Pinontoan bersama Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor, Daud Duiri, berikut ini.
2: Terima kasih. Apa yang dilakukan dari Dinas Kesehatan selama terjadinya karhutlah di Biak ini, apa saja yang sudah dilakukan, yang masih dilakukan dari Dinas Kesehatan?
3: Baik, terkait dengan kondisi Kabupaten Biak Numfor saat ini akibat kebakaran hutan, kami dari Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugas seperti biasa, mendukung tetap layanan kesehatan, dan yang jadi satu tindakan pencegahan dari kami adalah bagaimana untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan banyak istirahat dan aktivitas di luar rumah untuk dikurangi, sambil jangan lupa untuk minum air putih ya, sebanyak-banyaknya, artinya menjaga kondisi dengan minum air putih. Terus dari sisi penanganan medis terkait misalnya untuk pencegahan menggunakan masker, ini kami edukasi karena untuk pembagian masker memang hari ini yang tersedia di gudang farmasi Dinas Kesehatan adalah untuk tenaga kesehatan, dan stok ini hanya cukup untuk pelayanan kesehatan terutama yang digunakan oleh tenaga kesehatan 60 hari atau 2 bulan ke depan. Ada sekitar 15 ribu dos masker yang disiapkan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Sedangkan untuk pembagian bagi masyarakat kami belum lakukan, bukan belum lakukan, karena kalau kami lakukan nanti akan menghambat dampak terhadap kesiapan stok untuk tenaga kesehatan. Sehingga kemarin dalam rapat koordinasi dengan Bapak Bupati Biak Numfor, kami usulkan ada penambahan sekitar 3.000 dos untuk antisipasi kejadian kebakaran hutan ini yang panjang. Jadi itu kami harus antisipasi. Tetapi untuk pelayanan seperti biasa, kami dari Dinas Kesehatan laksanakan dengan mengantisipasi hari ini kasus ISPA meningkat akibat kebakaran hutan. Nah, kami semalam telah koordinasi dan melalui tenaga surveillance puskesmas, sehari ini mereka telah melaporkan terjadi peningkatan kasus-kasus ISPA di puskesmas. Untuk itu harapan kami bagi masyarakat tetap menjaga kesehatan, tetap mengantisipasi aktivitas luar rumah, kayak apabila aktivitas luar rumah ya harus menggunakan masker sehingga menjaga kesehatan tubuh juga. Begitu Kakak Oki.
2: Pak Kades, yang tadi 3.000 itu maksudnya 3.000 dos itu gimana? Maksud?
3: Tambahan 3.118 dos itu untuk kesiapan apabila perpanjangan kebakaran hutan berlanjut terus, itu untuk masyarakat. Kami siapkan tambahan untuk sehingga bisa kami antisipasi untuk bagi ke masyarakat. Begitu. Khusus yang ada di Kota Biak. Karena kalau di seputaran misalnya Biak Barat, terus Biak Utara itu kondisi kebakaran hutan tidak terlalu ini. Tetapi daerah kota, dan mulai dari Biak Timur sampai Biak Puskesmas Yomdore di Biak Barat, terus daerah Korem ke daerah kota.
2: Pak Kadis, itu kalau dari puskesmas bilang ada peningkatannya, kira-kira berapa ya?
3: Sampai hari ini Ya, presentasinya memang belum kami presentasi. Hari ini baru kami ada, saya ada instruksikan untuk Kepala Bidang Pengendalian Penyakit untuk segera hitung di bidang surveillance, di program surveillance. Nanti kami akan laporkan presentasinya berapa. Tetapi dari jumlah kasus secara absolut terjadi peningkatan kasus misalnya di Biak

0: dalam 3 hari sudah ada 41 kasus. Di Reach dalam 3 hari ada peningkatan jadi 23 kasus. Di Sumber Care juga ada 23 kasus. Di Puskesmas Bosnik ada peningkatan 40 kasus. Nah, ini berarti akibat dampak ini sudah mulai terlihat. Ini nanti satu minggu kemudian kita akan lihat hasilnya. Jadi nanti dari tenaga surveillance Puskesmas mereka laporkan, kami akan update. Satu lagi, kami telah pada hari Senin kami telah melakukan kualitas pengukuran kualitas udara. Memang asap ini kami lakukan di SMA, beberapa titik lokasi di SMA Negeri 1, di Puskesmas Yedidori, di Puskesmas Reach, dan juga di depan Wapoga. Untuk dalam gedung memang asap, tetapi partikel debunya masih normal. Tetapi kalau di luar gedung itu asap, tapi partikel debunya sudah di atas selebih ambang batas normal. Jadi ini juga yang jadi kami antisipasi ketika masyarakat keluar rumah. Ini harus menggunakan masker sehingga mengurangi hirupan udara yang oksigen yang kotor, sehingga bisa menjaga kesehatan tubuh masyarakat.
1: Ya, Pak Adis, jadi Dinas Kesehatan juga telah membagikan masker ya pada warga.
0: Jadi diketahui oleh masyarakat bahwa pada hari Senin kemarin itu telah dilakukan pembagian masker di dari Puskesmas Darfuar, dilakukan di Pasar Darfuar. Dari Puskesmas Biakota dilakukan pembagian masker di Pasar Impres dan Pasar Ikan. Dan juga kami dari Dinas Kesehatan telah melakukan standby tenaga kesehatan di kantor BPBD untuk tenaga damkar, yaitu dari Puskesmas Sumber Care dan juga dari PSC. PSC ini untuk mobile apabila ada tenaga damkar atau tenaga-tenaga satgas lainnya mengalami gangguan kesehatan, langsung kami bisa tangani. Demikian.
1: Jadi nakesnya di posko itu bergantian ya?
0: Ya, bergantian, iya. Mereka ke BPBD.
1: Makasih.
0: Begitu. Baik, iya.

Berikut informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Minggu 30 Agustus 2020. Lepas ini, rekan kami selanjutnya menemani sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dapatkan informasi menarik lainnya selengkapnya melalui kanal resmi kami di www.rri.co.id. Saya pamit, Syawima Kasumasa.

0: Hai teman Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan.
1: Ku yang lama di sini, menjagamu
0: tak. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
2: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
3: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
4: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahalin, bawa dia kembali.
5: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
6: Sansar,
0: Butet,
6: Kicir-kicir,
0: Sule Ora Jamu,
6: Es Lilin,
0: Cici Kriu,
6: Sipatoka,
0: Nyawai Windawe,
6: Bolelepo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Aradivia 2026.
9: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran.
3: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program khusus bagi adik-adik Sekolah Minggu Beragama Nasrani Agama Kristen. Kami nanti akan menghadirkan Sekolah Minggu dari El Shaddai Biak yang akan mengisi ruang Sekolah Minggu di sore hari ini. Kita

Baik pendengar, pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama Ruang Sekolah Minggu. Dan kali ini, sore hari ini, adik-adik dari Sekolah Minggu Elsadai Biak akan menghadirkan pujian dan juga firman Tuhan di sore hari ini. Selamat sore dan

0: Halo, selamat sore anak-anak yang ada di rumah. Senang sekali Kakak Yaya bisa menyapa anak-anak pada sore hari ini. Halo anak-anak Tuhan yang ada di rumah, apa kabar? Semuanya pasti luar biasa karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kita. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bersama dengan Kakak Yaya telah hadir teman-temanmu dari gereja GBI Elsa Dabiak. Dan juga telah hadir di studio bersama Kakak Tasya dan juga Kakak Mario. Di saat ini kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini bersama GBI Elsa Dabiak.
1: Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Shalom adik-adik yang ada di studio, apa kabar hari ini? Karena Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Apakah adik-adik yang ada di rumah bersukaria hari ini? Apakah adik-adik yang di studio bersukaria hari ini? Ya, kita semuanya bersukaria pada sore hari ini. Semua yang bersukaria pada hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, mari kita bersukaria.

0: Iya, kita sudah memuji Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan bersama-sama berdoa. Dan doa kali ini akan dibawakan oleh teman kita, Gisel.
1: Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Kami bisa ada di tempat ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah. Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
0: Amin. Semuanya masih selamat memuji Tuhan pada sore hari ini? Semangat, karena kita tahu bahwa hari ini harinya Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio, kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan.

Pada saat ini, kita akan memuji Tuhan bersama teman kita, Laura, Nora, dan juga Ega. Kita akan menyanyikan pujian Happy Yaya.

Apakah adik-adik di rumah bersuka cita? Apakah adik-adik yang di studio bersuka cita? Kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah dan juga adik-adik yang ada di studio, kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan mengangkat pujian, baca kitab suci.

baik anak-anak yang ada di rumah maupun anak-anak yang ada di studio. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke 12 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi ya teman-teman, anak-anak yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita bersama-sama di Matius 21 ayat 12 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-17. Kalau adik-adik

0: Yesus
1: menyucikan bait Allah.
0: Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat anak-anak yang di studio dan di rumah. Hebat sekali ya. Anak-anak yang di rumah dan di studio, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang Yesus menyucikan bait Allah. Kakak Yaya mau tanya, anak-anak yang di studio, siapa yang pernah dapat marah dari mama di rumah? Oh, Egar. Siapa lagi? Nicole, Giselle, Fidel, Farel, Nora, kita semua. Kakak Yaya juga pernah dapat marah dari kakak Yaya punya mama di rumah. Kalau dapat marah, pasti ada hal yang pernah kita buat salah. Betul atau tidak, anak-anak?
2: Betul
0: sekali. Nah, adik, anak-anak yang di rumah dan di studio, kalau kita baca ayat cerita ini, berarti ceritanya Tuhan Yesus sedang marah. Kenapa Tuhan Yesus marah? Karena siap. Karena kalau adik-adik, kalau anak-anak baca Alkitab, karena apa? Coba baca lihat Alkitabnya. Karena bait Allah dijadikan sebagai tempat untuk berjual beli. Betul, untuk berjual beli. Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus tidak suka melihat hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Bait Allah dijadikan sebagai tempat untuk berjual beli. Alkitab menceritakan suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, lalu dia melihat banyak sekali pedagang-pedagang yang berjualan di situ, seperti di pasar Impres atau seperti di pasar Darfur. Coba bayangkan adik-adik, coba kita pikir, pasar Darfur pura-puranya dia seperti ada di gereja kita. Wah, itu nanti gereja kita jadi bersih atau semakin kotor? Kotor. Rumah ibadah itu menjadi sangat kotor. Oleh sebab itu tadi, seperti yang kakak Yaya bilang, Tuhan Yesus marah sekali. Tuhan Yesus marah. Dia mengusir semua orang-orang yang ada, yang sedang berjualan di bait Allah pada saat itu. Tuhan Yesus bikin apa lagi selain dia marah? Dia membalikan meja-meja penukar uang. Dan ada lagi, semua bangku-bangku pedagang yang ada yang menjual burung pada saat itu. Tuhan Yesus marah, adik-adik. Kenapa? Karena bait Allah yang seharusnya kita gunakan sebagai tempat ibadah digunakan seperti tadi, sebagai tempat untuk berjual beli. Wah, adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di, anak-anak yang di studio, kira-kira bisa tidak ya tempat gerejanya kita dijadikan seperti pasar Impres?
2: Tidak.
0: Oh, tidak bisa. Betul sekali adik-adik. Adik-adik, kalau kita baca selanjutnya di ayatnya yang ke-21, di pasal yang ke-21, Alkitab bilang, dan Tuhan Yesus bilang sendiri, rumahku, rumah Tuhan adalah rumah doa. Mari adik-adik kita sebut kalimat ini, rumah Tuhan adalah rumah doa. 1, 2, 3.
2: Rumah Tuhan adalah rumah doa.
0: Satu kali lagi.
2: Rumah doa adalah rumah doa.
0: Tuhan Yesus menginginkan rumah tempat ibadahnya sebagai rumah doa. Tetapi untuk orang-orang yang pada saat itu mereka menjadikannya seperti rumah, seperti tempat yang tidak seharusnya. Tuhan Yesus marah. Kenapa? Karena dia mau kita sebagai manusia harus menghormati gerejanya. Gerejanya itu bisa digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Kita jadikan rumah itu sebagai tempat kita berdoa. Ya adik-adik ya, jadi hal yang sederhana yang kita lakukan untuk sebagai, kalau kita sudah ke gereja, adik-adik, gereja itu sebagai tempat kita beribadah. Tahukah tidak adik-adik, siapa yang percaya Tuhan Yesus telah menebusnya? Siapa yang percaya Tuhan Yesus telah menebusnya?
2: Saya.
0: Iya, terima kasih. Kita kakak Yaya juga percaya, adik-adik yang di rumah juga, kita pastikan semua bahwa kita percaya kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita semua telah diberikan anugerah keselamatan.

0: Selamatan kepada kita semua. Nah, sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita harus hidup setia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Terus, caranya bagaimana Kakak Yaya? Salah satu caranya, kita beribadah dengan benar di gereja. Contohnya seperti begini. Kalau kita datang ke sekolah minggu, yang pegang HP, boleh otak-otak atik HP tidak?
1: Tidak.
0: Iya, taruh HP dulu. Nanti saat sudah selesai sekolah minggu, sudah selesai tunas, anak-anak boleh memegang HP. Atau kita bisa lakukan menghormati rumah Tuhan dengan cara yang begini. Kalau kita bawa makanan, terus kita makan. Sisa dari bungkusan makanan itu kita buang saja sembarang. Boleh atau tidak?
1: Tidak.
0: Bagaimana seharusnya yang kita buat? Bagaimana Sansa?
2: Buang di tempatnya.
0: Kakak Yaya tidak dengar?
2: Buang di
0: tempatnya. Ya, betul, caranya buang di tempat sampah. Kalau misalnya Kakak Yaya, itu bukan saya punya kulit gula-gula, itu teman yang sama itu. Bolehkah kita bantu buang sampahnya di tempat sampah?
1: Boleh.
0: Nah, adik-adik yang di rumah dan di studio, salah satu cara untuk kita menghargai kasih Tuhan melalui cerita ini adalah kita menghormati tempat kita beribadah. Lakukan hal-hal yang sederhana, yang seperti tadi, ketika sekolah minggu, atau pada saat guru sekolah minggu di adik-adik di gereja sedang menjelaskan tentang cerita Alkitab, kita tidak usah cerita dengan teman, bisik-bisik. Padahal kakak sekolah minggu lagi bercerita tentang firman Tuhan. Kita belajar menghormati yang kita sedang berada itu adalah di rumah Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu adalah sebagai bukti bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah keselamatannya kepada kita. Adik-adik setuju?
1: Setuju.
0: Fokus beribadah ketika mulai sekolah minggu, belajar untuk taruh HP dalam tas. Belajar untuk lihat kakak sekolah minggu di depan. Belajar untuk tidak korek-korek teman, tidak ganggu-ganggu teman pada saat sekolah minggu. Belajar untuk tidak membuang sampah di sembarangan. Kalau misalnya bukan kita punya sampah, jangan kita bilang, ah itu kita punya, saya tidak tahu itu bukan saya punya, dia yang punya, tidak. Kalau seandainya sampah itu kita bisa ambil, lalu kita buang di tempat sampah, kita bisa lakukan hal itu bersama-sama. Tidak perlu kita suruh, nanti kakak-kakak sekolah minggu lihat saya buang sampah, berarti saya hebat. Tidak perlu. Kita lakukan hal untuk menghormati Tuhan, itu tidak perlu orang terperlu supaya kita dipuji-puji sama orang. Tetapi kita belajar untuk menghormati gerejanya Tuhan. Siapa yang mau minggu depan sekolah minggu dia mau dengar-dengaran sama kakak sekolah minggunya?
1: Saya.
0: Iya. Siapa yang boleh bawa HP tapi ketika jam sekolah minggu atau jam tunas HP-nya disimpan tidak boleh otak-atik?
1: Saya.
0: Iya, Kakak Yaya percaya melalui firman Tuhan pada sore hari ini kita bisa belajar untuk menghormati tempat ibadah di rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa, adik-adik, mari kita berdoa, adik-adik yang di studio, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami dan firman itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik di dalam rumah Tuhan. Kami berubah menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kami berubah menjadi anak-anak yang mendengar apa kata kakak pengasuh kami. Kami berubah menjadi anak-anak yang fokus. Kami buang semua sifat-sifat kami yang lama. Kami buang sifat-sifat kami yang selalu main-main pada saat sekolah minggu. Kami buang sifat-sifat kami pada saat kami tidak mendengar perkataan dari mama dan papa di rumah. Tetapi kami hari ini Tuhan, kami belajar untuk menghormati semua yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Ketika kami ada di sekolah minggu, maupun ketika kami ada di rumah, maupun ketika kami ada di sekolah. Biarlah kami belajar menghormati semua yang menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita lanjut ya. Tepuk Yesus.
1: Yesus. Yesus, yes, yes, yes.
0: Ulang, tepuk Yesus.
1: Yesus. Yesus, yes, yes, yes.
0: Oke, teman-teman semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selanjutnya temanmu ada Sansa, Nicole, dan Cia. Mereka akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah.

Terima kasih teman-teman yang ada di studio. Selanjutnya juga teman-teman yang di rumah, bersama-sama dengan teman-temanmu di studio, ada Fidel, Onco, Farel dengan Echa. Mereka akan menyanyikan lagu yang berjudul Aku Senang Jadi Anak Tuhan.

Iya, terima kasih teman-teman yang ada di studio. Teman-teman yang ada di rumah, bersama dengan teman-temanmu yang ada di studio, sekali lagi kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua.

Iya, adik-adik yang di studio, yang di rumah, sebagai pesan Kakak Yaya kepada teman anak-anak yang ada di rumah dan di studio, selama minggu-minggu ini tetaplah setia sama Tuhan Yesus. Belajar menghormati Tuhan, menghormati papa dan mamamu di rumah, dan tetap rajin belajar. Jadilah orang-orang sukses, jadilah anak-anak yang hebat, supaya ketika besar nanti adik-adik menjadi orang yang berhasil. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Mengakhiri seluruh siaran kita pada sore hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ayo teman-teman yang di studio dan di rumah, kita bersyukur dan kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.

pendengar adik-adik sekolah minggu di rumah. Demikian telah kita dengarkan bersama siaran sekolah minggu yang dipersembahkan oleh adik-adik sekolah minggu dari sekolah minggu El Shaddai Biak. Kiranya Tuhan memberkati semua adik-adik dan anak-anak terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 96,1 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Biak. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia, Biak. Saat sekarang sudah pukul 16.43 waktu Indonesia Timur. Halo, apa kabar semuanya hingga saat ini? Iya, semuanya dalam keadaan yang kami berharap dorang semua dalam keadaan yang bahagia dan sehat selalu. Ya, hari-hari, beberapa hari kita lalui dengan sangat baik sekali. Dan sore hari ini terlihat cuaca yang cerah sekali ya. Ya, tetap kita pertahankan suasana ini agar supaya kita merasa tentram ya. Merasa menikmati sekali kota Karangpanas Biak ini dengan keindahan-keindahan alam yang sungguh mempesona. Ya, baik pendengar, pukul 16.44 waktu Indonesia Timur, dan kembali masih teman-teman hiburan kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi untuk Anda. Selamat sore, Mandira Bebie.

terima kasih untuk Anda yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak ya di saat ini pendengar. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur. Ya, cuaca setelah kita lewati hampir sebulan ya, kita lewati cuaca yang buruk ya, yaitu kabut asap ya, api ya. Bencana kabut asap ini merupakan fenomena polusi udara parah yang berasal dari kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ya, yang kita alami dalam sebulan ini. Dan peristiwa ini seringkali ya melanda dan sudah melanda berbagai wilayah kita ya, yang ada di Kota Biak itu. Ya, dan bencana akibat kabut asap ini kondisi di mana udara dipenuhi hasil pembakaran hutan dan juga lahan. Nah, partikel ini memang kita menganggapnya sangat kecil. Ya, sering disebut P25 ya. Ini dapat menembus saluran pernapasan hingga ke paru-paru ya. Kabut asap ini bisa menjadi sangat parah saat musim kemarau ketika lahan kering mudah terbakar dan asap dapat menyebar luas. Nah, untuk itu pendengar, mari walaupun kita lihat suasana saat ini tidak ada asap, tetapi kita selalu waspada ya, karena gangguan pernapasan yaitu infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, juga asma, bronkitis, penyakit paru ya, ini sangat berbahaya sekali. Juga gangguan mata, gangguan jantung. Nah, jangan kita menganggap sepele, jangan kita melihat bahwa situasinya sudah aman, terkendali, tetapi kita juga tetap perlu menjaga kesehatan kita, pencegahan dan mitigasi dari kabut asap ini. Ya, kapan harus kita minta pertolongan? Ya, jika kita mengalami gejala-gejala gangguan yang masih terasa ya, yaitu gangguan pernapasan yang memburuk seperti sesak napas masih kita rasakan, dan juga nyeri dada, batuk tidak berhenti, atau demam tinggi saat bencana kabut asap ya, segera kita cari pertolongan medis. Kita konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat melalui ya perawatan yang dapat menolong kita ya. Baik pendengar, itulah bagaimana kita tetap siaga walaupun situasinya kita lihat saat ini sudah membaik, tetapi jangan lupa masker selalu digunakan. Baik pendengar, sudah pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur, dan masih teman-teman hiburan dan juga informasi kami hadirkan menemani sore Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan musik hiburan dan informasi.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wool agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Aku ingat semuanya keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now I hope that you listen to me.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu Bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, Mandira Baby, pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96,1 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini, pendengar. Dan terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya menantikan tanda waktu salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami. Selamat sore dan selamat mempersiapkan diri Anda bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menjalani ibadah salat maghrib.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya. Kini kita akan ikuti bersama kumandang salawat Nabi, beduk dan adzan maghrib daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, selesai pulang ibadah haji melirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari melirikan Nahdlatul Ulama. Salman Hudi melirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Nawoto melirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa, kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: es krim.
1: Wah, enak banget sih. Mereka ini seperti memanggil-manggil aku. Es krim. Enak banget.
2: Cantik. Aku senang banget. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
5: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan terbeda sama mereka ya.
5: Harusnya.

0: nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis, Tante. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes. Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus alat. Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh. Ya ya. Kirain bakal dapat belanja gratis. Gak ada yang kurang. Tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan. Betul.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Alamak, di mana ini HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik mbak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
1: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Lina Umasugi melaporkan.
2: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Papua masih dikejar menjelang batas akhir pada 31 Agustus. Meski data yang masuk server pusat belum mencapai 50%, verifikasi lapangan terhadap daftar sasaran sudah mencapai 98%.
3: Data sensus ekonomi 2026 Papua yang masuk dan lolos pemeriksaan di server pusat masih berada di bawah 50%. Namun verifikasi lapangan terhadap daftar awal atau prelist telah mencapai 98%. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta percepatan pendataan sebelum batas akhir 31 Agustus 2026. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota membantu memastikan seluruh usaha dan rumah tangga sasaran terdata dengan informasi yang faktual. Fakiri menilai kelengkapan data SE 2026 diperlukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara utuh. Ia meminta pendataan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak agar kualitas data tetap terjaga.
4: Hari inilah maka saya mengambil peran bersama-sama teman-teman di PPS, walaupun waktunya sudah sangat sempit, tapi kami mau dorong percepatan supaya hasil sensus ekonomi kali ini itu bisa memberikan kami data terbaru Provinsi Papua. Khususnya karena ada suatu pemekaran, kami mau bekerjanya Provinsi Papua itu nanti landasan pijakannya dalam kebijakan pemerintah, kami menggunakan data terbaru ini. Itulah saya mengumpulkan para bupati sebagai kepala daerah yang punya warga di daerahnya untuk mari sama-sama kita dorong sehingga masyarakat bisa hadir untuk memberikan data ekonominya di tiap keluarga, bahkan nanti dunia usaha. Kalau ini bisa datang tentunya sebagai gubernur, nanti bupati juga bisa pakai untuk langkah-langkah kebijakan pembangun daerahnya.
3: PLT Kepala BPS Papua Ahmad Jailani menjelaskan, capaian tersebut tidak berarti petugas baru mendata kurang dari separuh sasaran. Menurutnya sebagian besar prelist sudah diverifikasi, tetapi data masih menjalani pemeriksaan sebelum masuk perhitungan pusat.
5: Nah, karena itu tadi dari sisi prelist sebenarnya kita sudah cukup tinggi, sudah mencapai 98%, ya, bahwa dari target awal teman-teman sudah turun. Hanya masalahnya bahwa ketika mereka mendata itu, si petugas mengisi ke HP-nya belum secara otomatis masuk ke server pusat. Karena ada satu tahapan di mana pemeriksa lapangan harus memastikan bahwa apa yang diisi oleh petugas itu kondisinya sudah sesuai, datanya sudah valid, tidak ada data yang aneh-aneh. Nah, disinilah menjadi satu tahapan, ya, karena para petugas pemeriksa lapangan belum melakukan approve, persetujuan atas data yang dikumpulkan oleh petugas. Nah, ini belum masuk hitungan yang di pusat. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh Pak Gub, kita masih di bawah 50%.
3: Ahmad mengatakan petugas menemukan sejumlah kondisi saat verifikasi, seperti usaha atau rumah tangga yang sesuai prelist, berpindah, tidak ditemukan, atau memiliki alamat tidak jelas. Petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercantum dalam daftar awal dan harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Balai BMKG Wilayah 5 Papua mengingatkan warga untuk mewaspadai bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau dan fenomena El Nino di kawasan Pasifik.
6: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Papua mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua. Peringatan ini disampaikan seiring dengan kondisi Papua yang saat ini memasuki periode puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September dan ditambah dengan pengaruh fenomena El Nino yang disebut berada dalam fase yang sangat kuat. Kepada RRI, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 5 Papua Arif mengatakan, kombinasi musim kemarau dan El Nino berpotensi menurunkan intensitas curah hujan, terutama di wilayah Papua yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan yang ditandai dengan meningkatnya sejumlah titik panas atau hotspot di berbagai daerah di Papua. Arif menyebut, hotspot terpantau meningkat terutama di Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sementara di Provinsi Papua, titik panas terjadi terjadi antara lain di Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura. Dan berdasarkan pemantauan BMKG, pada hari sebelumnya tercatat lebih dari 3.000 hotspot di wilayah Papua, dan dari jumlah tersebut, sekitar 168 titik memiliki tingkat keakuratan tinggi yang mengindikasikan adanya potensi api.
7: Kombinasi dari dua fenomena ini, itu ada puncak musim kemarau dan juga adanya pengaruh fenomena El Nino, itu berdampak terhadap potensi bencana seperti kekeringan maupun kebakaran hutan. Seperti yang sudah kami catat dalam dasarian kedua Agustus ini, adanya peningkatan titik hotspot atau titik panas di sekitar wilayah Papua, terutama di sekitar wilayah Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Untuk wilayah Papua sendiri itu yang tercatat pada hari kemarin itu ada sekitar lebih dari 3.000 titik hotspot dengan titik hotspot yang tingkat kepercayaan tinggi, artinya yang sudah memunculkan api itu sekitar 186 titik hotspot. Titik hotspot terbanyak itu tercatat di sekitar wilayah Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan juga di sekitar Kota Jayapura.
6: Arief menjelaskan, wilayah Kabupaten Kerom dan Biak Numfor menjadi wilayah dengan jumlah hotspot yang cukup menonjol. Untuk itu, BMKG terus melakukan pemantauan dan penyampaian perkembangan titik panas kepada pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah dan juga BPBD. Ditambahkan, munculnya titik api tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Aktivitas manusia, terutama pembakaran lahan, juga menjadi pemicu dan memperparah resiko kebakaran hutan dan lahan.
7: Untuk update informasi titik api, kita setiap hari melakukan update itu untuk memberikan update informasi perkembangan titik api kepada stakeholder, terutama BPBD, dan juga kita juga melakukan update

0: Cara membakar, serta menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Dan yang paling penting adalah tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Festival Danau Sentani ke-15 didorong tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Pemerintah ingin festival sekaligus menggerakkan pelestarian budaya, lingkungan Danau Sentani, dan ekonomi masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong Festival Danau Sentani tidak lagi berhenti sebagai perayaan tahunan. Festival ini diminta menjadi gerakan bersama untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat membuka Pra-Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Senin 24 Agustus 2026. Pra-Festival berlangsung 25 hingga 29 Agustus sebelum puncak acara pada 3 sampai 5 September 2026.
3: Saya berharap Festival Danau Sentani tidak berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi menjadikan festival ini sebagai gerakan untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, serta membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi seluruh masyarakat.
2: Pak Kiri mengatakan potensi ekonomi budaya Papua bisa dikembangkan lewat kuliner tradisional, kerajinan, kreativitas seni, UMKM, hingga pariwisata. Ia juga mendorong generasi muda Papua tidak hanya menikmati budaya, tapi ikut menjaga dan meneruskannya lewat lomba tari kreasi, yosim pancar, akustik lagu Papua, fotografi dan videografi yang digelar sepanjang pra-festival.
3: Jangan hanya menjadi penonton budaya, jadilah pelaku, penjaga dan penerus budaya Papua. Banggalah terhadap identitas kita, karena budaya yang kita rawat hari ini adalah warisan yang akan menentukan wajah Papua di masa yang akan datang.
2: Ajakan itu langsung ditindaklanjuti di lapangan. Bupati Jayapura Yunus Wonda memastikan Pantai Kalkote tidak akan kembali sepi setelah festival usai. Kawasan ini disiapkan sebagai sentra kuliner dan wisata permanen, termasuk pusat kuliner papeda berbahan sagu lokal.
4: Dalam program saya dan Wakil Bupati, tempat ini tidak sekedar setelah festival terus bubar atau tutup, nanti di tahun depan kita buka lagi. Tidak seperti itu. Tempat ini akan menjadi kuliner permanen dan wisata permanen. Di sini tetap ada perputaran ekonomi yang akan terus berjalan di tempat ini. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita, itu ada sagu-sagu. Kami sudah desain, sedang desain untuk di situlah tempat makan papeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan papeda, datang ke sini. Sebab di sini papeda yang benar ada di sini. Langsung dibuat aja pusat batang, buat pohon sagu. Jadi tidak lagi taruh-taruh, langsung datang ke sini dan bisa makan sepuasnya di sini. Ya, kami mau supaya ekonomi masyarakat di sini bisa hidup di daerah ini.
2: Yunus menambahkan tenda-tenda sementara untuk pra-festival akan dibongkar usai kegiatan, namun fasilitas permanen yang telah dibangun pemerintah daerah akan terus dimanfaatkan masyarakat. Penataan kawasan ini juga sempat diuji lewat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Festival Danau Sentani 15 tahun 2026 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Selain pra-festival di Pantai Kalkote, rangkaian acara akan menghadirkan tarian tradisional Iso Solo, kereta rakyat, musik suling tambur, kerajinan tangan, dan kuliner khas Sentani hingga puncak acara 3-5 September mendatang. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menyambut 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Sebanyak 38 anggota Paskibraka Kota Jayapura resmi menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka kembali diterima pemerintah Kota Jayapura dalam acara penyambutan di Jayapura Rabu 26 Agustus 2026. Dari 38 anggota tersebut, 30 bertugas pada tingkat Kota Jayapura. 7 anggota dipercaya menjadi Paskibraka Provinsi Papua, dan 1 anggota mendapat kehormatan bertugas di tingkat nasional. Anggota Paskibraka yang bertugas di tingkat nasional adalah Neil Cewarimon, siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura. Ia dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang dinilai telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
6: Saya berterima kasih untuk mereka Paskibraka yang sudah kembali mereka anak-anak.

0: biasa, telah tampil luar biasa dalam upacara HUT yang HUT ke-17 yang ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah terima kembali dan mereka kita lepas kembali untuk kembali ke sekolah masing-masing. Mereka akan bersekolah di sana. Saya berharap mereka menjaga diri masing-masing dengan baik sampai sekolah selesai. Mungkin yang mau kuliah atau nanti ada yang bisa langsung masuk Polwan, masuk Kowat, masuk TNI, Polri, tetapi juga sekolah-sekolah kedinasan nanti mungkin kalau ada yang bisa terbuka untuk anak-anak ini, mereka akan ikut itu semua. Dan saya berharap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang sudah mengharumkan nama Kota Jayapura, terutama adik anak kekasih Nelce Warimon yang percayakan membawa baki pada upacara penurunan bendera di istana presiden. Karena dia itu tampil dari SMA 8 yang baru saja. SMA 8 ini pecahan dari SMA 4. Kemudian kita bangun terima murid untuk SMA 8 dan dia salah satunya yang akhirnya terpilih pada saat ini. Jadi saat ini SMA 8 itu mendapat nama luar biasa bahwa Nelce Warimon telah dipercayakan sebagai pembawa baki.
1: Wali Kota berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjaga kedisiplinan dan terus berprestasi hingga menyelesaikan pendidikan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, pemerintah Kota Jayapura memberikan uang apresiasi sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing anggota Paskibraka. Selain itu, setiap anggota juga menerima 1 unit laptop. Pemerintah berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para Paskibraka untuk mempertahankan semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan prestasi, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Jayapura. Lina Umasuki melaporkan.
2: Kampung Sarawandori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen menyimpan potensi komoditas rumput laut yang sangat melimpah dan berpeluang besar menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir setempat. Kondisi perairan yang tenang serta kualitas air laut yang terjaga menjadikan pesisir Sarawandori sebagai lokasi ideal pengembangan budidaya rumput laut yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai saat melakukan reses bersamaan dengan Festival Teluk Mioka 2026 memastikan terus mendorong optimalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendampingan teknis, bantuan sarana budidaya, serta fasilitasi akses pasar bagi para pembudidaya lokal.
3: Ini banyak kegiatan itu, terus budaya, terus budaya, terus di situ yang paling penting yaitu laut, panen, terus ada beberapa program-program yang kita support untuk dari rumput laut, karena desa itu dia terkenal rumput laut, dan rumput laut itu dong kasih sekolah anak-anak apa semua yang kita
4: lihat. Itu potensinya di situ ya?
3: Di situ, dan di situ tuh di banyak tempat yang ada air laut, tapi yang
4: unggulan
3: bisa dikembangbiakan dengan model rumput laut tertentu yang jayan apa yang lebih besar itu, itu di Indonesia salah satunya cuma di situ.
4: Jadi saya bilang kualitas premium gitu.
3: Ya.
2: Selain penjualan rumput laut kering, masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Sarawandori kini mulai diarahkan untuk mengembangkan produk olahan turunan seperti stik rumput laut, agar-agar, yogurt, dan bahan baku kosmetik guna meningkatkan nilai tambah produk.
3: Bersamaan dengan itu pas anak-anak mahasiswa yang KKN turun ke seru dari 1023 orang itu mau balik juga, jadi bersamaan itu festival itu kita hadirkan mereka juga sama-sama. Panen itu kita cuma sampel saja, tapi totalnya saya tidak belum pantas. Tapi itu sudah waktu panen. Itu kan dia mulai dari ya itu kelebihannya dia itu jayan apa namanya itu?
4: Varietasnya.
3: Ya, itu dia dari tanam pertama dia di 60 gram. 45 hari kemudian itu dia sudah satu ikatan itu dia bisa berkembang jadi satu tiga. Di tempat lain dengan varietas yang sama itu dia bisa tiga dulu baru dapat satu. Jadi memang ya Tuhan kasih alam itu begitu, jadi bisa berkembang itu cuma di situ yang memang bisa maksimal.
2: Lebih lanjut dikatakan Denny, dengan tata kelola budidaya yang berkelanjutan serta dukungan rantai pasok yang memadai, potensi rumput laut Sarawandori diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Yapen. Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah antisipasi. antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan menyusul peringatan BMKG soal cuaca kering yang diperkirakan berlangsung hingga November.
5: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, menyusul peringatan BMKG soal kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga November. Langkah ini dikoordinasikan lewat Forum Forkopimda Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini agar tidak terkejut saat kebakaran benar-benar terjadi. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan langkah serupa bersama Forkopimda di wilayah masing-masing. Fakiri mengatakan kondisi angin di Papua bisa mempercepat penyebaran api sehingga penanganan titik api sejak tahap awal menjadi kunci. Ia menyebut TNI dan Polri disiapkan sebagai garis depan penanganan termasuk sarana water cannon yang bisa dipakai memadamkan api sekaligus memenuhi kebutuhan air warga saat kekeringan.
6: Tadi kita sama-sama, Forkopimda juga sudah mendengar penjelasan dari BMKG bahwa di Provinsi Papua itu sudah ada potensinya. Dari bulan ini sampai dengan November kan waktu cukup panjang ini. Nah, kalau kita tidak dari sekarang kita mengambil langkah cepat dan kolaborasi, itu nanti kita terdadak dengan kejadian-kejadian itu. Tapi kalau kita sudah berkumpul terus dibawa kabupaten kota juga langkah-langkah yang sama, apabila muncul titik api kan bisa kita sama-sama menanganinya di tahap awal sehingga tidak menyebar ke luas. Ya tahu bos, angin di Papua aja cukup kencang. Jadi kalau terbakar satu kan bisa melahap sekian hektar lahan yang ada terjadi di Papua.
5: Fakiri meminta koordinasi dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota, mengingat masa rawan kekeringan dan kebakaran diperkirakan berlangsung cukup panjang. Ia juga kembali mengingatkan masyarakat dan pengusaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura semakin mematangkan kesiapan tim jelang kompetisi Championship 2026-2027 di Boyolali, Jawa Tengah. Pemusatan latihan intens saat ini untuk perkembangan para pemain melalui uji coba tanding. Kali keempat, Rame Rumaki dan kolega kembali menjajal tim Liga 1 Java United. Dalam laga tersebut, Mutiara Hitam menang 3-0 meskipun menuai hasil positif sejumlah catatan diberikan oleh tim pelatih, terutama organisasi pertahanan yang menurut Andri Ramawi selaku pelatih di kepala, para pemainnya sering melakukan kesalahan mendasar.
7: Ya, salah satunya adalah kepercayaan diri tim akan menjadi lebih tambah ya sebelum kita main di pekan pertama dengan Barito. Ya, saya kira cukup baik dan sangat kelihatan perbedaannya uji coba dari yang pertama dari Persija kemarin dengan yang hari ini. Ada beberapa evaluasi yang memang kita harus tetap lakukan, ya salah satunya konsentrasi dalam organisasi bertahan karena lawan juga tadi ada beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol, ya untungnya mereka tidak finishnya tidak bagus, ya itu salah satu poin kita yang akan menjadi evaluasi untuk kedepannya.
2: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian menegaskan hasil uji coba tersebut bukan patokan untuk tim, melainkan adaptasi dan chemistry para pemain maupun pemain asing. Ia merasa optimis kualitas para pemainnya yang menunjukkan performa semakin meningkat.
8: Ini juga uji coba pertama yang saya lihat, walaupun tim sudah melakukan uji coba 3-4 kali ya. Tapi ya inilah gunanya uji coba, tentunya hasil bukan segalanya ya, tapi gimana pelajaran-pelajaran selama TC ini diaplikasikan di pertandingan ya. Dan banyak konsolidasi sih sangat berbeda dengan musim lalu, cara mainnya juga saya rasa DNA-nya udah mulai dapet dan saya sangat bangga dengan tim dan kita udah can't wait untuk musim mulai.
9: Ada penekanan pada pemain sendiri ya?
8: Ya pasti kan musim ini kalau kita lihat sangat kompetitif ya untuk masuk ke first team. Kita lapisannya juga cukup intens.
2: Diketahui laga melawan Java United merupakan uji coba keempat. Sebelumnya Boas Salosa dan kolega melakukan uji coba dengan tim Expon Papua, Garuda Yaksa, dan Persijap Jepara. Keempat laga tersebut, dua pemain asing David Muller dan Ricardo Lima tetap dimainkan sepanjang pertandingan. Jumlah siswa penyandang autisme di SLB Papua meningkat dalam 3 tahun terakhir. Namun kebutuhan tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus.
5: Jumlah siswa penyandang autisme di Sekolah Luar Biasa Papua terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua, Lawrence Wantik, mengatakan siswa baru penyandang autisme berkisar 5 hingga 30 orang. Data tersebut berasal dari sekitar 7 SLB di Serui, Paropen, Biak, dan Jayapura. Lawrence mengatakan guru SLB berlatar belakang pendidikan khusus masih belum mencapai 50%. Kekurangan tenaga khusus membuat sebagian guru non-pendidikan khusus harus dilibatkan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru non-pendidikan khusus dapat mendampingi siswa setelah mendapatkan pembinaan dari guru pendidikan khusus selama sekitar 1 tahun. Namun Lawrence mengakui kondisi tenaga pendidik saat ini masih belum ideal karena Papua belum memiliki program studi pendidikan khusus.
10: Masih terbatas karena guru SLB yang aslinya dari pendidikan khusus itu tidak sampai 50%. Jadi sekitar 10% dari yang lain. Jadi ini kebanyakan direkrut dari guru-guru yang pendidikan non-pendidikan khusus. Jadi ya sudah, guru-guru yang bisa mereka mendampingi anak-anak ini, ya kita ini. Tetapi tentunya dengan pendampingan. Jadi 1 tahun didampingi oleh guru-guru pendidikan khusus, lalu tahun berikutnya dibiarkan untuk mereka mendampingi anak-anak.

0: juga lebih besar dibandingkan sekolah umum karena siswa disabilitas membutuhkan pendampingan intensif. Dinas Pendidikan Papua menyebut kebutuhan idealnya 2 guru pendamping untuk setiap 8 siswa disabilitas. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di luar Papua. Selain itu, mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus yang direncanakan mulai dikembangkan pada 2027. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naldik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Panas banget, Mei. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Iya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

ibu ragu datang memaksaku.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 20:54 waktu Indonesia Timur, pendengar, masih memperbaiki program siaran kami yang terus hadir menyapa dan menemani Anda untuk edisi malam ini, pendengar, nuansa Minggu 30 Agustus 2026. Berbagi program siaran kami dengan rangkaian warta berita sentral akan hadir sesaat pada pukul 21 atau ke jam 9 malam nanti dengan rangkaian berita Pro 3 yang akan kami hadirkan dan informasi teraktual menemani kebersamaan kita pada pukul 21 atau ke jam 9 malam nanti. Saya harapkan Anda tetap bersama kami menyimak dan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lumbuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba Produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhendri mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhendri menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Roli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrari.

0: Med, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSCC juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
1: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
2: Mereknya OneMed itu, ya.
1: Ya, kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KP suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
0: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
3: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu isinya kemudian bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, karena nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
0: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
4: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. K.H. Asrul Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris Muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
6: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
7: Persidangan ini terbuka dan semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
5: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma, laporkan.

0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliya, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari Cina Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari Cina Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat kompetitif, jadi siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: kode. Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta. Kini kembali Anda bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, terus mengudara menemani Anda di FM 96.1 MHz, pendengar. Ya, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak yang terus mengudara menemani ruang dengar Anda. Untuk edisi malam ini, pendengar, edisi 30 Agustus 2026, berbagai program-program siaran kami terus hadir mengudara menemani Anda. Nanti hingga tepat pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, untuk edisi malam ini, berbagai nuansa rangkaian hiburan, ragam informasi, ragam acara Siar Pro 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Untuk itu, pendengar, menemani kebersamaan kita di saat ini, berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk saat ini, tetap bersama Pro 1 RRI Biak di 96.1 MHz.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratunya

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda. Nuansa lagu-lagu terakhir yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Satu dari George Baker, If You Understand, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menit ke-59, masih dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan saya akhiri saja kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tengah bersama kami di sepanjang edisi hari ini. Nuansa Minggu 30 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda. Kami mengucapkan, kita akhiri siaran di sepanjang malam ini.

0: teman Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober

0: ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio
0: 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, mengudara bersama Anda melalui FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Senin 31 Agustus 2020. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

0: Terima kasih pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di 90,1 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda mengawali di biak pagi ini dan juga mengawali di awal pekan Senin 31 Agustus 2020. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dan salam jumpa dalam ruang dengar Anda. Ya, kali ini saya Hanif kembali menyapa Anda dalam program biak pagi ini di awal pekan ya, di Senin 31 Agustus 2020. Rangkaian musik, informasi menarik dan juga program akan kami hadirkan untuk Anda. Mulai kebersamaan kita di pagi hari ini dari pukul 5 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan informasi terupdate dan teraktual selengkapnya pendengar, dapat Anda simak melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani terusus umat Kristiani dimanapun Anda berada. Ya, pendengar, kami hadirkan Lentera Hati Rohani Kristen, rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan di pagi hari ini. Ya, dari pukul 5 lebih 10 menit hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi, Warta Berita Daerah Pro 1 RRI. Ya, selamat pagi saya untuk Anda, selamat mulai aktivitas di pagi hari ini. Apapun yang Anda jalankan, semoga berjalan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI BIA. Biak pagi ini, biak arwoine.

0: kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia.

kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi, edisi Senin 31 Agustus 2020 ada. Laporan selengkapnya disampaikan bersama saya, Lailatul Hani. Pendengar, kita awali di berita pertama. Jaringan internet dan layanan IndiHome di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor mengalami gangguan total akibat pencurian kabel optik yang terjadi pada Sabtu dini hari, 29 Agustus 2026. Kejadian ini menyebabkan layanan lumpuh sejak pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Pendengar, Martin, tim leader lapangan Telkom Biak menjelaskan bahwa pencurian kabel ini terjadi di beberapa titik sekaligus dengan kerugian yang cukup besar. Akibat peristiwa tersebut, layanan jaringan di area Samova, Ritz Angkasa hingga Darfur mengalami gangguan total. Tidak hanya layanan IndiHome, jaringan Telkomsel di Tower Goa Jepang juga ikut lumpuh dengan total 13 titik jaringan yang terdampak. Untuk mempercepat pemulihan, Telkom Biak menggerakkan 5 tim yang beranggotakan minimal 10 orang, termasuk siswa PKL asal Waropen. Estimasi perbaikan dan penggantian kabel diperkirakan memakan waktu hingga 5 jam agar layanan dapat kembali normal. Martin juga menyampaikan dugaan pelaku keliru mengira kabel tersebut bernilai jual tinggi. Untuk itu, pendengar, pihaknya mencatat kerugian material yang sangat besar, tidak hanya dari segi kabel, tapi juga material dan operasional perbaikan di lapangan. Saat ini tim masih fokus menangani perbaikan dan laporan ke pihak kepolisian dan akan dilakukan setelah penanganan lapangan selesai dilakukan. Dibelanjut, pendengar, pihak Telkom Biak berharap ke depan dapat dilakukan peningkatan patroli keamanan, terutama pada jam-jam rawan dini hari. Mengingat kejadian serupa sudah berulang kali terjadi, tercatat minimal 2 kali pada jalur yang sama di tahun lalu. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. 5 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Serui menuju Waropen pada Minggu 23 Agustus 2026 ditemukan dalam kondisi selamat. Kelima korban ditemukan oleh KMP Masire saat dalam perjalanan menuju Nabire pada Sabtu 29 Agustus sekitar pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Penemuan kelima korban menjadi titik terang dalam operasi SAR yang dilakukan oleh unsur SAR gabungan setelah menerima laporan terkait hilang kontaknya kelima orang tersebut. Setelah memastikan kondisi mereka, awak kapal kemudian memberikan pertolongan dan mengevakuasi kelima korban ke atas kapal. Selanjutnya, para korban dibawa menuju Nabire untuk mendapatkan penanganan dan perawatan lebih lanjut. Kemudian terkait kronologis kejadian hilang kontak, saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian setempat setelah kelima korban mendapatkan perawatan lanjutan. Pendengar, Kepala Kantor SAR Biak Kundori STMM menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pencarian hingga akhirnya kelima korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi pencarian dan pertolongan ini melibatkan berbagai unsur SAR, antara lain Basarnas, TNI Polri, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, keluarga korban, serta seluruh elemen masyarakat dan organisasi yang turut terlibat dalam operasi SAR. Dengan ditemukannya kelima korban dalam kondisi selamat dan telah dievakuasi menuju Nabire untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang terlibat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, Bulog Biak salurkan Bapang kepada 22.000 penerima bantuan di Biak Dofor. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
2: Perum Bulog Subdivisi Biak mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menyasar sebanyak 22.030 penerima bantuan pangan atau PBP dengan total beras sekitar 666 ton. Hal itu disampaikan Kepala Bulog Biak Armin Banjar yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan dimulai sesuai dengan jadwal pemerintah dan akan dilakukan di seluruh desa di Biak Numfor. Menurut Amin, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data yang dikirimkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Bappenas.
3: Hari ini ya, sesuai jadwal kami, bantuan pangan untuk Kabupaten Biak kami mulai untuk penyaluran. Jadi total nanti untuk seluruh penerima di Kabupaten Biak itu ada 22.030 penerima PBP. Total beras yang kami bagikan itu ada sekitar 666 ton. Hal ini juga sudah kami laporkan ke Pak Bupati dan Pak Sekda. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengisi kebutuhan masyarakat, terutama yang desil 1 sampai desil 4 akan beras. Jadi sesuai penyampaian tadi, jadi data yang dikirimkan dari Kementerian Sosial melalui Bappenas dan Kebulog, jadi penerima ini ada mereka yang terdaftar dalam desil 1 sampai 4. Dan nanti jika di lapangan juga, jika dari teman-teman di kelurahan atau di RD, untuk data yang penerimanya mungkin sudah pindah atau tidak lagi menempati domisili setempat, masih ada data cadangan yang bisa digunakan sebagai pengganti. Tapi perlu diperhatikan agar tetap menggunakan data cadangan mereka yang masuk dalam desil 1 sampai 4.
2: Armin menjelaskan penyaluran bantuan dimulai dari wilayah yang paling dekat karena kondisi cuaca yang menjadi kendala untuk menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di Biak Numfor. Sementara, untuk waktu penyaluran bantuan pangan hingga 30 September 2026. Sementara itu, Kepala Kelurahan Samova Obet Yansene mengatakan bantuan pangan dari Bulog ini bukan yang pertama kali disalurkan kepada masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut dilakukan secara rutin dan pihak kelurahan akan membantu proses penyaluran kepada masyarakat. Yang menyebut, terdapat sekitar 500 warga di Kelurahan Samova yang masuk dalam kategori penerima bantuan pangan berdasarkan data yang diterima.
4: Kami punya tugas adalah membantu untuk menyalurkan bahan pangan ini kepada masyarakat. Total kami di Kelurahan Samova itu ada 500 lebih warga masyarakat yang berhak atau layak untuk menerima bantuan pangan ini. Kami rencana disalurkan minggu depan, hari Senin, karena kami hari ini baru menerima, tidak mungkin langsung disalurkan ke masyarakat. Kami juga harus sama-sama dengan pegawai, kami bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan itu. Kami juga berharap untuk semua bantuan ini disalurkan dan langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu tidak serta-merta langsung kami bagikan, tetapi kami juga harus briefing dulu bagaimana caranya kami menyalurkan bantuan-bantuan ini.
2: Untuk diketahui, penyaluran bantuan pangan ini mulai dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor hingga 30 September 2026 datang.
0: Pendengar, Institut Cinta Tanah Air atau INCITA Biak Numfor secara resmi menggelar yudisium bagi 60 mahasiswa program studi ilmu hukum tahun akademik 2025-2026 pada Sabtu 29 Agustus 2026. Yudisium tersebut menjadi momentum bersejarah bagi INCITA karena merupakan angkatan pertama lulusan setelah perguruan tinggi tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH Biak Numfor menjadi Institut Cinta Tanah Air. Rektor INCITA Biak Numfor, Asosiat Profesor Dr. Muslim Lobubun SHMH mengatakan, yudisium angkatan pertama menjadi bukti perjalanan INCITA dalam mengembangkan sumber manusia khususnya di bidang hukum. Ia menyebutkan sebanyak 60 mahasiswa program studi ilmu hukum jenjang S1 mengikuti yudisium. Selain itu, mahasiswa program magister juga turut menyelesaikan pendidikan pada momentum tersebut. Pendengar, beliau berharap yudisium tidak hanya menjadi akhir dari perjalanan akademik mahasiswa, tapi jadi momentum untuk terus mengembangkan ilmu dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyampaikan apresiasi atas kontribusi Incita dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Apresiasi tersebut disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Zakarias L. Mailoa, saat mewakili Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnebra. Pendengar, menurut Bupati, perjalanan Incita memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari keberadaan STIH Biak Numfor sebelumnya. Perkembangan perguruan tinggi tersebut dinilai tidak terlepas dari kerja keras para pengelola dan tokoh yang memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Ia berpesan kepada para lulusan agar tidak menganggap yudisium maupun wisuda sebagai akhir dari proses pendidikan, tapi sebagai awal untuk implementasikan ilmu di tengah masyarakat. Menariknya, pendengar, Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, juga menjadi salah satu peserta yudisium Program Studi Ilmu Hukum Incita tahun akademik 2025-2026. Dalam momentum tersebut, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum atau SH. Keikutsertaan Wakil Bupati dalam yudisium angkatan pertama Incita menjadi motivasi bagi para lulusan dan mahasiswa lainnya bahwa proses belajar dan peningkatan kompetensi tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, sudah sejauh mana realisasi anggaran APBD tahun 2026 Pemda Biak Numfor? Berikut kita ikuti bersama wawancara Oki Pinontoan dengan Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, berikut ini.
5: Pendengar, seperti apa realisasi penggunaan anggaran dari APBD Kabupaten Biak Numfor dan juga kaitannya dengan pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat di tahun 2026 dan juga kita ingin mengetahui seperti apa perkembangan realisasi PAD hingga saat ini. Saya bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Pak Gunadi. Pak Gun, ini hingga saat ini seperti apakah penggunaan atau realisasi penggunaan dana APBD di Kabupaten Biak Numfor?
6: Untuk laporan realisasi anggaran atas APBD tahun 2026, dapat kami sampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah sampai dengan hari ini, 27 Agustus 2026, sebesar 53,75% dari target 1,354 triliun, sehingga kita telah memperoleh pendapatan daerah sampai dengan 27 Agustus 2026 sebesar 728,2 miliar. Dari pendapatan tersebut, kami juga telah merealisasikan belanja daerah. Memang jika dibandingkan antara penerimaan daerah dan belanja itu berbeda. Untuk realisasi belanja daerah sampai dengan hari ini baru 38,49% atau 548,441 miliar dari target belanja daerah sebesar 1,424 triliun.
5: Kalau untuk PAD kita hingga saat ini seperti apa, Pak Kabadan?
6: Untuk penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2026 target 42 miliar dan realisasi sampai dengan hari ini mencapai 22,022 miliar. Rincian PAD ini yaitu terdiri dari pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah.
5: Cukup optimis dengan PAD kita, Pak?
6: Untuk PAD sendiri, pemerintah Kabupaten Biak Numfor optimis mencapai target sebesar 42 miliar karena tahun 2025 penerimaan PAD Kabupaten itu sebesar 40 miliar lebih. Optimis tahun ini kita lebih meningkat lagi PAD-nya.
5: Pak Kabadan, ada tambahan atau bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Itu apa saja, Pak?
6: Iya, perlu saya sampaikan juga untuk transparansi dan untuk diketahui publik bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Biak Numfor puji Tuhan mendapatkan tambahan anggaran. Yang pertama itu dari reward atas kinerja, yaitu penanganan stunting dan inflasi. Besarannya yaitu 2 miliar dan 1 miliar, sehingga total 3 miliar. Terhadap dana reward ini, itu sudah diterima, sudah masuk ke kas daerah, dan kami juga telah mengafektasikan untuk belanja program dan kegiatan. Dan belanja program kegiatan itu disampaikan ke Kemendagri, sehingga dana tersebut disalurkan. Dan program kegiatan yang dimaksud yang relevan dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung atau menunjang penanganan stunting dan juga program pengendalian inflasi serta kemiskinan ekstrim. Kemudian selain memperoleh dana reward, pemerintah daerah juga mendapatkan penambahan alokasi DAU dan juga alokasi DBH. Untuk alokasi DAU sebesar 10 miliar, sedangkan untuk DBH sebesar 8 miliar. Totalnya 18 miliar. Kemudian sebelum penambahan DAU dan DBH, pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga menambah dan juga memperoleh tambahan otsus sebesar 5 miliar, kemudian dana tambahan infrastruktur sebesar 5 miliar. Sehingga total keseluruhan mulai dari dana reward, kemudian tambahan otsus dan juga DAU DBH total kurang lebih sekitar 31 miliar. Anggaran tersebut masuk dalam anggaran 2026. Yang belum salur itu hanya otsus. Kalau untuk yang DAU dan DBH sudah disalurkan ke RKUD. Begitu juga dana reward. Kemudian penerimaan ini, kemudian untuk afektasi program kegiatannya dituangkan dalam APBD perubahan Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sementara disusun. Selain kami menyusun atau penyesuaian belanja, terkait pendapatan juga kami akan sesuaikan. Terlebih OPD pemungut akan menghitung kembali berapa potensi target atas objek pajak atau objek retribusi tersebut. Sehingga target yang tadi 42 miliar, jika disesuaikan dengan capaian realisasi sampai dengan hari ini, tentu bisa bertambah atau bisa berkurang seperti itu. Tapi dengan capaian per hari ini sudah 22 miliar, tentu ini berita baik, optimis target akan naik dan juga realisasi tentu akan meningkat dibanding tahun sebelumnya.
5: Baik, terima

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat beraktivitas.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM, program Satu Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, masih bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda di BIA pagi ini di Senin 31 Agustus 2026. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIA. Ragam musik dan informasi akan kami hadirkan kembali menyapa Anda di Biak pagi ini, bergar hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa informasi layanan masyarakat kami informasikan di pagi hari ini. Pendengar, pemen pertama berasal dari PT Pelan Persero P3 Biak, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Pendengar, isi pengumuman, kabar gembira, promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif, syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik, bayar tagihan atau beli token melalui aplikasi PLN Mobile. Download plan mobile, pendengar, di Play Store maupun App Store. Dan waktunya terbatas.

Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, dari BPS Sensus Ekonomi 2026. Pendengar, ada informasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendengar, sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Ya, pendengar, untuk Anda, Bapak Ibu, dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas sensus ekonomi, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Untuk itu, pendengar, kita dukung bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Sekian beredar dua informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Selamat pagi saya untuk Anda, selamat mengawali aktivitas di awal pekan Senin 31 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
6: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
2: Itu pentingnya apaan sih?
5: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
6: Wah! Bagus dong.
5: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
5: Nah benar banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
5: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan saat lagi akan kita ikuti bersama penyampaian laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Biak Numfor yang akan disampaikan langsung bersama Aibtu Anang Supriyadi. Saat lagi. Cinta.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama menyampaikan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Biak Numfor yang akan disampaikan langsung bersama Aibtu Anang Supriyadi. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mengikuti.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI, Persatu Biak, dimanapun Anda berada, bersama saya, Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana hari ini, hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, akan mandu jalannya laporan situasi Kamsatif Jalantas Wilayah Hukum Polres Biak Numfor selama 1 kali 24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya, bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan, serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan yang saat ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1 kali 24 jam akan melaporkan situasi Kamsel Tip Car Lantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1 kali 24 jam. Kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Dengan saya, Bribda Muhammad Nurholik beserta satu rekan lainnya, izin melaporkan situasi piket laka lantas selama 1 kali 24 jam dari hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 sampai hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2026. Untuk kejadian kecelakaan lalu lintas sampai saat ini nihil, namun kami tetap menghimbau kepada pengendara roda 2 maupun pengemudi roda 4 agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Jangan berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan bagi pengendara roda 2 agar menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraannya. Demikian yang dapat kami laporkan dari piket penjagaan laka lantas 1 kali 24 jam. Kami kembalikan ke studio. Showi Kasumasa.
2: Terima kasih rekan Bribda Kholik untuk laporan situasi Kamsel Trip Lantas selama 1 kali 24 jam wilayah hukum Polres Biak Numfor serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Ahmad Yani yang mana pagi hari ini sudah melaksanakan giat pengaturan di depan SD YBK Santo Yosep. Saat ini akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Muhammad Yamin dan sekitarnya. Kami persilahkan rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Terima kasih Mas Anang di studio RRI Pro 1 Biak. Dan selamat pagi buat para pendengar setia RRI 1 dimanapun berada. Assalamualaikum, salam. Kembali lagi dengan brief kami, brief Ahmad Yani, melaporkan pantauan arus lalu lintas dari pos Santo Yosep, tepatnya di Jalan Muhammad Yamin maupun dari arah Jalan Yosudarso, di mana ia pengantaran anak sekolah dari pos Santo Yosep sampai saat ini masih terpantau cukup ramai, namun lancar dan kami juga menghimbau untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap pada lajur kendaraan yang sudah ditentukan dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari pos Santo Yosep, dengan Bribka Ahmad Yani melaporkan kembali ke studio bersama Mas Anang. Selamat pagi.
2: Baik, terima kasih rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Ronald Rambitan, yang mana pagi hari ini sudah berada di depan SD Yapis, lebih tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Anang yang berada di studio dari Pos 1 Biak. Pendengar RRI Pos 1 Biak dimanapun berada, kembali lagi bersama kami Bribka Ronald, yang mana pada pagi hari ini serahkan pantauan arus lalu lintas dan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman. Arus lalu lintas pada pagi hari ini berjalan lancar dan terkendali. Kami juga menghimbau kepada pengguna jalan raya roda 4 maupun roda 2 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan utamakan keselamatan. Demikian yang dapat kami laporkan pagi ini, kami kembalikan ke studio. Panang.
2: Terima kasih rekan Bribka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Tri Suryanto, yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Dolok, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas untuk seputaran Traffic Light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
6: Selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Izin laporkan kembali bersama saya Bribka Tri, tepatnya di pos Traffic Light Dolok. Sampai saat ini situasi arus lalu lintas sendiri aman, lancar, terkendali. Untuk hal-hal menonjol di sendiri nihil. Untuk traffic light sendiri berfungsi dengan baik, namun masih kami temukan beberapa pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm dan kami melaksanakan peneguran. Untuk itu kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bernopor selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian makanan yang dapat kami sampaikan dari Pos Traffic Light Dolok. Kami kembalikan ke studio. Siogi Kasumasa, tetap semangat, tetap berkarya. Tuhan memberkati kita semua.
2: Baik, terima kasih rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat pengaturan untuk Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan SMA Yapis, bersama rekan Brigadir Rulan Uduas akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
7: Selamat pagi, selamat pagi masyarakat Kabupaten Gas Lumpur di mana saya berada. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rulan Uduas, yang mana pada saat ini berada di Jalan Condronegoro, tepatnya di depan Satu Atap Yapis Samova. Kami melaksanakan pengaturan arus lalu lintas. Sampai saat ini terpantau Jalan Condronegoro aman, lancar, terkendali. Untuk pelanggaran kasat mata lewat tidak
8: tidak menggunakan helm, namun kami tetap memberhentikan dan menghimbau agar tetap menggunakan helm. Dan kami himbau juga kepada masyarakat pada umumnya yang beraktivitas di kebun agar tidak membakar lahan. Kalau memang itu perlu untuk dibakar, tolong dijaga agar api tidak meluas. Demikian daripada laporan kami, Jalan Condronegoro, kami kembalikan ke studio. Yosuba.
2: Baik, terima kasih rekan Brigadir Rulan U2 untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak, dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan situasi arus lalu lintas bersama rekan-rekan Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor. Dan kami mengucapkan terima kasih buat warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor serta para pengguna jalan yang mana selalu patuh, taat dan tertib tentunya, serta selalu disiplin untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang mana rambu-rambu lalu lintas tersebut telah terpasang di pinggir jalan. Dan untuk itu kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan serta menghimbau dan mengajak kepada para pendengar sekalian, terkhusus yang menggunakan kendaraan roda 2, untuk selalu menggunakan helm, baik itu pengendara maupun penumpang Anda. Tentunya hal itu untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko fatalitas apabila terjadi kecelakaan. Serta kami mengingatkan kembali bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang masih di bawah umur untuk selalu mengawasi putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kewajiban orang tua untuk selalu memastikan keselamatan mereka, dan tentunya untuk cita-cita yang mereka inginkan, hendaklah hal tersebut merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhi cita-cita mereka. Dan kami tak lupa selalu mengingatkan kepada para pengendara sekalian, baik yang menggunakan roda 2, roda 4 ataupun lebih, untuk tidak mengendarai kendaraan apabila Anda dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Tentunya akan mengakibatkan fatalitas, kerugian diri Anda sendiri dan pengguna jalan yang lainnya. Untuk itu mari semua kita ciptakan Kabupaten Biak Numfor ini kabupaten yang nyaman, tertib dan aman tentunya. Tentunya dengan cara semua kita menjaga ketertiban dan kenyamanan serta keamanan Kabupaten Biak Numfor. Kita wujudkan Kabupaten Biak Numfor yang damai dan tentunya berbudaya. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Kita kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Sowima Kasumasa.
0: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian laporan lalu lintas yang disampaikan langsung bersama Aibtu Anang Supriyadi. Pendengar, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak kembali kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Komdigi memastikan operasi operator seluler memberikan pilihan agar kuota internet dapat digunakan. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan seiring dengan masih tingginya aktivitas titik panas karhutla di sejumlah wilayah. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Laporan kudeta tersebut memperlihatkan para tahanan yang merupakan tentara Niger mengenakan seragam dan senjata telah dilucuti. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026. Di final, mereka mengalahkan rekan senegaranya Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dengan skor 20-22 dan 15-21 di Gor Terpadu Pontianak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
3: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
5: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
4: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
6: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
4: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Ana Syarif melaporkan.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil, menengah, dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
8: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
9: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
8: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo, Jawa Timur memperkuat pengawasan pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
10: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
11: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik, karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
12: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih, karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
10: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengolahan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
14: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
14: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
15: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
14: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
16: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
17: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo.
18: Naik atau rendah?
17: Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
18: Berarti aman ya?
17: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
16: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
19: Pembeli ya, makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya. Dan itulah yang kami harapkan gitu. Ya, kalau sistemnya digital pakai kiris, di sini wifi, los wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
16: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
0: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobby Osapulete melaporkan.
20: Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
21: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
20: Kita dari IJTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
21: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Biak pagi ini, biak arwo ini.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
1: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
5: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
6: Halo RRI.
5: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
6: Halo RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau saran kami di 9,1 FM program Satu Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di BIA pagi ini bersama saya Hanif. Ya, benar-benar pagi hari Anda pendengar hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas, dan kita sudah dimasuki ya lembaran baru di Senin. Walaupun sudah di akhir bulan ya pendengar, 31 Agustus 2026. Ya, semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang akan melangsungkan aktivitas apapun yang akan Anda jalankan. Ya, semoga berjalan dengan lancar tentunya. Baik, pendengar, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Hadir ke ruang dengar Anda untuk setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026, pendengar, kami nantikan kebersamaan Anda. Ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin menyampaikan ya terkait laporan, informasi maupun keluhan yang ingin Anda sampaikan, ya terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal, kami nantikan partisipasi kebersamaan Anda di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Ya, kami nantikan langsung di line telepon kami, pendengar, 0822-5163-4612. Anda bisa bergabung langsung di telepon biasa maupun di WhatsApp kami di nomor yang sama. Ya, pendengar, kami nantikan saja untuk Anda pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur saat ini hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, sekali lagi kami hadirkan dalam program Halo RRI, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi ya, laporan maupun keluhan yang ingin Anda sampaikan, ini terkait dengan permasalahan maupun dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat tinggal Anda. Kami nantikan langsung di daring telepon, pendengar, 0822-5163-4612. Ya, selamat pagi saja untuk Anda, selamat mulai aktivitas di pagi hari ini dan semangat pagi ya, cuaca Kota Biak yang terpantau cerah pada hari ini. Semoga dapat jadi semangat ya, aktivitas untuk Anda di pagi hari ini, energi positif. Ya, apalagi ya anak-anak sekolah, adik-adik yang kembali bersekolah di pagi hari ini ya, semoga tetap berjalan dengan lancar. Untuk Anda juga yang lagi berkendara ya, untuk selalu patuhi rambu lalu lintas para pengendara roda 2 maupun roda 4, dan juga untuk Anda para pengendara roda 2 untuk selalu memakai helm tentunya. Ya, mendengar, kami nantikan saja dan saat sekarang pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, sambil kami nantikan di pagi hari ini, saat informasi dulu kami hadirkan ya. Ya, ini pendengar, ini titik terkait titik api yang terjadi pada kemarin. Ini berada di areal belakang pangker kantor LPP Rerbiak di Jalan Majapahit sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Timur. Pada minggu 30 Agustus 2026, ini menjadi perhatian warga maupun karyawan RRI yang sedang bertugas. Ya, berdekat gerakan cepat dari Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kabupaten Biak Numfor dengan armada damkar milik Kodim 1708 Biak Numfor serta personel Kodim dan Resimen Hanu 3 Pasgat mampu memadamkan api tersebut. Ya, pendengar, ini terlihat dari salah satu rekan penyiar, Maria Mei, yang mana beliau sedang bertugas dan baru mengetahui adanya api di luar pagar belakang RRI dan dengan cepat kendaraan damkar tiba beserta personil yang sigap memadamkan api tersebut. Ya, sementara itu pendengar, Kepala LPP RRI Biak Isnardi yang tiba di lokasi mengatakan api segera dipadamkan petugas dan tidak ada yang mendekati areal halaman kantor RRI. Sedangkan peralatan maupun fasilitas kantor semua aman. Ya, tak lupa pendengar, beliau juga apresiasi dan berterima kasih kepada personel Kodim 1708 BM dan personel Resimen Hanu 3 Pasgat Biak yang dengan cepat memadamkan api sehingga tidak meluas kemana-mana. Sebelumnya pendengar, data Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor mencatat sebanyak 478 titik api. Ini terjadi selama sepekan di sejumlah wilayah. Ya, mendengar sekian satu informasi di pagi hari ini, masih kami nantikan saja untuk Anda ya, yang ingin menyampaikan laporan maupun keluhan dan juga informasi di pagi hari ini. Kami nantikan saja di pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar masih dalam program Halo RRI pukul 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih kami nantikan kembali kebersamaan Anda ya, untuk Anda yang menyampaikan informasi maupun keluhan dan juga masukan yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Ya, ini terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda di partisipasi ya dalam program Halo RRI ya pada hari ini 31 Agustus 2026. Ya, kami nantikan saja untuk Anda pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang menyampaikan bisa langsung telepon biasa, dan juga tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami, akan kami bacakan di pagi hari ini dengan nomor yang sama, sekali lagi pendengar, di 0822 5163 4612.

Baik, berikan sambil kami nantikan kembali kebersamaan Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, kita ke informasi selanjutnya dulu, pendengar, kami informasikan untuk Anda. Ya, ini terkait Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK turun langsung ke lokasi kebakaran lahan yang terjadi di Distrik Kendidori, Kabupaten Biak Numfor pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Ya, kedatangan orang nomor satu di Polres Biak Numfor ini memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat serta memantau dampak kebakaran terhadap warga sekitar. Ya, setibanya di lokasi, AKBP Arjuna didampingi oleh Wakapolres Biak Kasat Samapta dan Kapolsek Kendidori langsung berkoordinasi dengan aparat kampung dan warga yang ikut membantu pemadaman. Ya, berdengar api yang membakar lahan dan semak belukar ini dilaporkan sempat mengkhawatirkan karena dekat dengan pemukiman warga. Ya, untuk itu pendengar, Kapolres Biak Numfor juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, selain melanggar hukum, tindakan tersebut sangat berisiko memicu kebakaran lebih luas, apalagi saat cuaca kemarau dan angin kencang. Lanjut pendengar, AKBP Arjuna meminta seluruh kepala kampung di Biak Numfor aktif memberikan sosialisasi kepada warga terkait bahaya karhutla. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor ke 110 jika menemukan kebakaran. Sekian untuk informasi untuk Anda pendengar kami hadirkan di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1,

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

menambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan saran kami di program Satu Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 8 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, masih ada rangkaian musik dan informasi kami hadirkan. Ya, menemani pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 9, kita ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, menemani pagi hari Anda, kita ke informasi selanjutnya. Yang mana informasi ini tentu membanggakan bagi kita semuanya, ya. Yang mana melon asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ini mulai menunjukkan kiprahnya di pasar internasional dengan menembus pasar Singapura. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa produk hortikultura dari daerah mampu bersaing di pasar global, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi petani lokal untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Dilansir dari kumparan.com, melon Blitar dari Jawa Timur, pendengar, dikenal memiliki kualitas yang menarik perhatian konsumen, mulai dari rasa yang manis, tekstur buah, hingga penampilan yang menjadi salah satu faktor penting dalam pasar ekspor. Ya, untuk dapat diterima di pasar luar negeri, produk pertanian juga perlu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, serta ketentuan distribusi yang berlaku di negara tujuan. Masuknya melon Blitar ke Singapura, pendengar, juga menjadi peluang bagi petani dan pelaku usaha untuk memperluas jaringan pemasaran. Pasar ekspor dapat memberikan nilai tambah terhadap komoditas pertanian, sekaligus mendorong pengembangan budidaya melon secara lebih profesional. Ya, hal ini juga dapat menjadi motivasi bagi para petani untuk menjaga konsistensi kualitas dari proses penanaman hingga pasca panen. Ya, keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari pentingnya pengelolaan pertanian yang memperhatikan kualitas produksi. Pemilihan bibit, perawatan tanaman, pengendalian hama, waktu panen hingga proses sortasi dan pengemasan menjadi bagian yang harus diperhatikan sebelum produk dikirim ke pasar internasional. Ya, agar konsistensi ini menjadi kunci agar produk mampu mempertahankan kepercayaan konsumen. Pendengar, tembusnya melon asal Blitar dari Jawa Timur ke pasar Singapura diharapkan menjadi langkah awal bagi pengembangan komoditas hortikultura lainnya dari daerah tersebut. Dengan peningkatan kualitas, inovasi budidaya, serta dukungan terhadap petani dan pelaku usaha, produk pertanian lokal memiliki peluang untuk semakin dikenal di pasar global. Melon Blitar ini menjadi contoh bahwa hasil pertanian daerah memiliki potensi untuk bersaing di tingkat internasional. Satu informasi kami hadirkan di pagi hari ini, pendengar, dilansir dari rri.co.id.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, dan macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon